0: Salam Bu Ati. Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Kutap

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai.

0: Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong. Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga,

0: 3. Mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
2: tanggung jawab,
3: kerja keras,
4: sederhana,
5: adil,

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Cashmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang nanti, berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Warta Siang. Dan sejumlah berita-berita telah kami rangkum, di antaranya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap alokasikan anggaran alat kesehatan untuk RSUD Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dorong pembangunan jembatan penghubung Batu Majang dan Long Bagun. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, akses internet di wilayah kepulauan masih terbatas. DPRD Kalimantan Utara minta perhatian dari pemerintah pusat. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Selasa 16 Juni 2026. Baik, pendengar di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Kutim. Kami pendengar Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dengan berita terkait, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap alokasikan anggaran alat kesehatan untuk RSUD Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memberikan dukungan penuh terhadap percepatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tanjung Redep yang baru dibangun oleh pemerintah Kabupaten Berau. Dukungan tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres dan kesiapan fasilitas rumah sakit pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Kunjungan tersebut berlangsung secara spontan saat Gubernur berada di Kabupaten Berau. Dalam peninjauan itu, Gubernur melihat secara langsung sejumlah fasilitas yang telah tersedia dan menilai rumah sakit tersebut sangat representatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, keberadaan RSUD Tanjung Redep akan menjadi penguatan layanan kesehatan di wilayah utara Kalimantan Timur, sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Berau dan daerah sekitarnya. Dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud berharap rumah sakit tersebut dapat segera beroperasi. Dan untuk mendukung percepatan operasional, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan alat kesehatan yang masih diperlukan rumah sakit. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih mengaku sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan Gubernur Kalimantan Timur terhadap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Berau. Menurut Bupati, kunjungan tersebut menjadi kabar baik bagi upaya percepatan operasional RSUD Tanjung Redep yang saat ini tengah menyelesaikan berbagai kebutuhan sarana, prasarana, serta administrasi pendukung.
Bupati juga mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Berau juga terus memproses berbagai persyaratan administrasi, termasuk kerjasama dengan BPJS Kesehatan, agar pelayanan dapat segera diberikan kepada masyarakat setelah rumah sakit beroperasi. Dan pendengar, dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten Berau optimistis RSUD Tanjung Redep dapat segera beroperasi dan menjadi salah satu fasilitas kesehatan andalan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Kita bergeser ke wilayah selanjutnya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Bontang. Lepas petugas lapangan sensus ekonomi 2026, Wali Kota Bontang minta jaga integritas. Berita kami kutip dari media koran Kaltim, pendengar, pemerintah Kota Bontang menggelar apel pelepasan petugas lapangan sensus ekonomi 2026 di lapangan DPMPTSP pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Wali Kota Bontang Neni Murnaini menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menuju digitalisasi mendorong tersedianya data yang akurat dan mutakhir. Pemerintah daerah juga harus memiliki data seluruh pelaku usaha di Kota Balikpapan, kami dengar di Kota Bontang, agar arah pembangunan ekonomi semakin tepat sasaran. Dan pendengar, sensus ekonomi 2026 diketahui merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dihasilkan oleh para petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah, di mana seluruh petugas di lapangan diharapkan menjalankan pekerjaan yang penuh dedikasi, menjaga integritas, serta mengedepankan sikap sopan santun. Mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sangat membutuhkan hasil data sensus ekonomi 2026 untuk memperoleh data terkini mengenai berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat terkait jadwal mati lampu Melak Kutai Barat pada hari ini 16 Juni 2026, sekolah Jolek hingga Jalan Hasanuddin terdampak. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Kota Samarinda mengumumkan adanya penghentian aliran listrik sementara di sejumlah wilayah Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat pada Selasa hari ini, 16 Juni 2026. Pemadaman tersebut dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi guna menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dari PLN, penghentian aliran listrik dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah siang. Meski demikian, waktu pelaksanaan dapat berubah menyesuaikan kondisi pekerjaan di lapangan. Apabila proses pemeliharaan selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, maka aliran listrik akan kembali dinormalkan lebih awal. Adapun wilayah yang terdampak pemadaman sementara meliputi kawasan Sekolah Jolek, Sumber Bangun, sebagian wilayah Sumber Sari, serta Jalan Hasanuddin. Pelaksanaan pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Melak. Dalam keterangannya, PLN menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan berupa pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Jaringan distribusi merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu induk menuju pelanggan. Sementara itu, satuan kilovolt merujuk pada tegangan listrik dengan 20 kilovolt merupakan standar tegangan menengah yang umum digunakan dalam sistem distribusi di Indonesia. Pemeliharaan jaringan distribusi dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal dan aman. Langkah tersebut juga bertujuan untuk meminimalkan risiko gangguan yang dapat menyebabkan pemadaman tidak terencana atau kerusakan pada infrastruktur kelistrikan. Dan pendengar, UP3 atau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan merupakan unit kerja PLN yang bertugas mengelola pelayanan pelanggan dan operasional jaringan di wilayah tertentu. Sementara ULP atau Unit Layanan Pelanggan merupakan kantor layanan yang berada di tingkat lebih dekat dengan masyarakat dan menangani berbagai kebutuhan pelanggan, termasuk pengaduan serta layanan teknis. Dan PLN menghimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak agar dapat melakukan persiapan sejak dini, terutama bagi pelanggan yang memiliki aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik. Masyarakat juga disarankan untuk mengisi daya perangkat elektronik dan menyesuaikan jadwal kegiatan selama proses pemeliharaan berlangsung. Dan bagi pelanggan yang menggunakan generator set atau genset sebagai sumber listrik cadangan, PLN mengingatkan agar instalasi genset dipisahkan dari jaringan PLN. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya gangguan yang dapat membahayakan petugas maupun pelanggan. Selain itu, PLN juga menegaskan bahwa pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan akan berdampak pada penghentian sementara aliran listrik di wilayah yang telah diumumkan. Dan pendengar, pemadaman ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Barat. Kami hadirkan berita selanjutnya dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dorong pembangunan jembatan penghubung Batu Majang dan Long Bagun. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mendorong realisasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Batu Majang dan Long Bagun, dua wilayah yang selama ini dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Mayoritas warga Batu Majang memiliki keterkaitan erat dengan Ujo Bilang sebagai ibu kota kabupaten, mulai dari kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut membuat warga harus menyeberangi Sungai Mahakam menggunakan feri penyeberangan maupun ojek perahu setiap hari. Berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah kini mengupayakan pembangunan jembatan sebagai solusi akses yang lebih aman dan efisien. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, Didik Subagia, mengatakan bahwa proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap perencanaan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Didik juga menargetkan penyelesaian dokumen tersebut dapat dilakukan tahun ini sehingga proses konstruksi bisa dimulai pada tahun depan. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menangani perencanaan teknis jembatan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu bertanggung jawab untuk menyusun dokumen lingkungan dan menyiapkan jalan pendekat. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Bah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Tahu berapa, Mas?
16: 4.000 aja.
17: Siapa yang sakit?
18: Mas Fajar.
17: Sakit apa?
18: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
17: Apa itu 3M?
18: Menguras, menutup, dan mengubur.
17: Coba perhatikan lingkungan sekitar.
16: apakah sudah melakukan 3M juga?
19: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
16: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
19: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
16: Kan nyamuk bisa terbang.
20: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
21: RPD Kutim FM.

RBDQ Team 99.4 FM, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Baik pendengar, berita-berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah kota Samarinda terkait sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, Wakil Wali Kota Samarinda ajak warga doakan kemajuan kota. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling mendoakan sesama serta kemajuan Kota Samarinda yang lebih baik. Ini menjadi bagian dari refleksi bersama dalam menyambut Tahun Baru Islam 2026 atau 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa 16 Juni 2026. Di mana pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Cangkrukan tahun 2026 yang digelar di Gang Haji Mansur RT 3 Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kehadiran tersebut disambut hangat oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat setempat yang antusias memeriahkan agenda tahunan tersebut. Didampingi oleh sang istri, Saifuddin juga hadir bersama dengan ketua tim wali kota untuk akselerasi pembangunan Camat Sungai Kunjang serta Lurah Teluk Lerong. Dan dalam kesempatan itu, Saifuddin mengajak warga yang hadir untuk menjadikan pergantian Tahun Baru Islam ini sebagai sarana introspeksi diri dengan hati yang lebih bersih. Menurutnya pergantian tahun Hijriah bukan sekedar seremoni tahunan, akan tapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam. Ia juga membandingkan kondisi kedamaian di tanah air dengan situasi di Timur Tengah, di mana gejolak perang antara Palestina dan Israel saat ini membuat masyarakat di sana hidup tidak dalam ketidaktenangan. Kondisi tersebut menurutnya sangat berbanding terbalik dengan situasi di Indonesia yang senantiasa aman dan damai. Ia juga mengajak masyarakat untuk mensyukuri kondisi tersebut dengan terus menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Dan melalui kegiatan tersebut, Saifuddin berharap dapat membawa berkah bagi Kota Samarinda yang saat ini ia pimpin bersama dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dan ia juga menyampaikan harapannya agar Samarinda sebagai kota peradaban dapat semakin maju dan berkembang pesat ke depannya serta selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya dukungan dan doa masyarakat menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar wilayah kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait Bupati Kutai Kartanegara jadi responden pertama sensus ekonomi 2026, warga diminta berikan data dengan jujur. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kutai Kartanegara resmi dimulai. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menjadi responden pertama dalam pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Kutai Kartanegara di Rumah Jabatan Pendopo Bupati pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Pendengar, kedatangan petugas BPS ke Pendopo Bupati menandai dimulainya rangkaian pendataan ekonomi yang akan berlangsung di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan tersebut, Aulia mengikuti proses wawancara dan pengisian data yang menjadi bagian dari pelaksanaan sensus. Berbagai informasi yang dibutuhkan petugas disampaikan secara langsung oleh Bupati, mulai dari identitas pribadi hingga keterangan terkait aktivitas usaha. Data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari basis informasi ekonomi yang digunakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Aulia menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus ini. Menurutnya, data yang dikumpulkan BPS memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor ekonomi. Ia juga memastikan seluruh informasi yang dihimpun oleh petugas akan digunakan untuk kepentingan statistik dan pembangunan, sehingga masyarakat diharapkan dapat memberikan data yang benar dan lengkap saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh dari masyarakat akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang disusun oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dan pendengar, selain mengajak masyarakat berpartisipasi, Aulia juga meminta para petugas sensus yang bertugas di lapangan untuk terus menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat apabila menemui hambatan. Dukungan dari pihak kecamatan, kelurahan, hingga desa dinilai penting agar proses pendataan berjalan lancar dan menjangkau seluruh pelaku usaha maupun rumah tangga sasaran. Dan pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi ini juga diharapkan mampu menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait 50 kontingen Kabupaten Paser dilepas ke Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo, siap bawa inovasi pertanian. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Paser secara resmi melepas 50 delegasi kontingen Paser untuk diberangkatkan ke Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke 17 di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Pelepasan kontingen dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya yang berlangsung di ruang rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Paser dalam Penas ke-17 tahun ini merupakan momentum yang sangat strategis. Kontingen Paser terdiri dari 30 peserta utama kelompok tani nelayan andalan atau KTNA, 15 pendamping yang mencakup 5 penyuluh pertanian lapangan dan 10 staf bidang penyuluhan, serta 5 peninjau dari pejabat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dan pergar ia juga menambahkan bahwa Penas bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan wadah konsolidasi untuk membangkitkan semangat, kemandirian, tanggung jawab serta jiwa kewirausahaan para pelaku utama pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Adapun diketahui pendengar, PENAS ke-17 pada tahun ini mengusung tema transformasi teknologi dalam mendukung program swasembada pangan guna mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Katsul beranggapan tema tersebut harus benar-benar dapat dipahami dan dijadikan motivasi oleh seluruh peserta. Menurutnya, tantangan perubahan iklim dan globalisasi menuntut petani serta nelayan untuk lebih adaptif dan inovatif. Untuk itu, kontingen pasar juga diminta dapat memanfaatkan kesempatan emas ini di Gorontalo dengan sebaik-baiknya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Paser, dan nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, wilayah IKN, kemudian Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, Pak Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Baik, Badegara di 99.4 FM untuk sesi kali ini, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Ya, mendengar berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah IKN. Dengan berita terkait Basuki tegaskan pembangunan IKN terus berjalan, kawasan legislatif dan yudikatif jadi fokus utama. Baik, mendengar berita kami kutip dari media topkonstruksi.com. Baik, mendengar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus berlanjut seiring upaya pemerintah mempercepat penyelesaian kawasan inti pemerintahan. Di tengah berbagai perhatian publik terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa pembangunan Nusantara tetap berjalan sesuai rencana dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal tersebut disampaikan oleh Basuki pada Minggu 14 Juni 2026. Baik, pendengar, Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN tidak mengalami penghentian dan terus bergerak memasuki fase lanjutan yang berfokus pada pengembangan pusat pemerintahan negara. Menurutnya, saat ini perhatian utama pemerintah tertuju pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang akan menjadi bagian penting dari struktur pemerintahan di ibu kota baru Indonesia. Di kawasan legislatif, sejumlah bangunan utama tengah dikerjakan, antara lain Gedung Sidang Paripurna, Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta Gedung Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pembangunan juga mencakup infrastruktur pendukung berupa jaringan jalan kawasan yang akan menghubungkan berbagai fasilitas pemerintahan. Sementara itu di kawasan yudikatif, pemerintah melanjutkan pembangunan yang mencakup Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, serta Gedung Komisi Yudisial, beserta akses jalan yang mendukung konektivitas antar instansi negara. Basuki menilai pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun fondasi tata kelola pemerintahan baru yang modern dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan Nusantara tidak sekedar menghadirkan gedung-gedung pemerintahan, akan tetapi juga membentuk wajah baru Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Dan pendengar, selain pembangunan gedung pemerintahan, berbagai infrastruktur pendukung juga terus dipercepat. Beberapa proyek yang tengah berjalan meliputi pembangunan kolam retensi SM02, kemudian embung EC08, jalan Row 441C Yudikatif, serta kolam retensi TR01. Keberadaan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung sistem pengelolaan air, pengendalian banjir, serta memperkuat konektivitas antar kawasan di dalam IKN. Dan pemerintah berupaya memastikan bahwa Nusantara tidak hanya tampil sebagai kota yang modern secara visual, akan tapi juga memiliki fondasi teknis yang kuat dan berkelanjutan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Pasir Utara. Dengan berita terkait 163 keluarga kurang mampu di Kabupaten Penajam Pasir Utara dapat bantuan pembangunan jamban sehat dari pusat. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Pusaran Media. Sebanyak 163 keluarga kurang mampu di Kabupaten Penajam Pasir Utara mendapatkan bantuan pembangunan jamban sehat atau fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Dari 163 keluarga kurang mampu ini, yakni 110 kepala keluarga di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, dan 53 kepala keluarga di Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam. Bantuan pembangunan jamban sehat bagi keluarga kurang mampu bersumber dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat sebesar 1,5 miliar rupiah. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penajam Pasir Utara Jimmy Julianto. Jimmy mengungkapkan bahwa bantuan pembangunan jamban sehat diprioritaskan bagi warga kurang mampu karena masih banyak ditemukan jamban yang belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Bantuan pembangunan fasilitas MCK ini juga merupakan bagian dari program pencegahan stunting karena salah satu penyebab terjadinya stunting lantaran dalam pengelolaan sanitasi di masyarakat tidak sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Bantuan pembangunan jamban sehat ini akan dilengkapi dengan safety tank berteknologi biofilter yang kedap dan aman dibandingkan dengan safety tank konvensional. Jimmy juga membeberkan program jamban sehat ini tidak hanya menggunakan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, akan tapi juga dari pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengalokasikan anggaran sebesar 400 juta rupiah untuk bantuan perbaikan kamar mandi dan kloset bagi keluarga kurang mampu.

Ya, dengan berita terkait Balikpapan siap jadi kota ramah lansia, jumlahnya diproyeksi capai 202 ribu jiwa. Baik pendengar, kembali berita kami kutip dari media Pusaran Media. Pemerintah Kota Balikpapan mendukung penuh pembentukan rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Ramah Lanjut Usia atau Lansia sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lansia dalam beberapa dekade mendatang. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian pemandangan umum Wali Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan DPRD atas Raperda Kota Ramah Lansia di Hotel Grand Senior pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo mengatakan bahwa pembentukan regulasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, peningkatan jumlah lansia merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia di Kota Balikpapan ini ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat dari 74,41 pada tahun 2019 menjadi 76,24 di tahun 2025. Pemerintah kota mencatat jumlah lansia di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 202 ribu jiwa di tahun 2045. Angka tersebut menempatkan Balikpapan sebagai daerah dengan jumlah lansia terbesar ketiga di Kalimantan Timur. Ya, pendengar, meski mendukung penuh Raperda tersebut, pemerintah Kota Balikpapan memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat substansi aturan, salah satunya terkait pencantuman ketentuan pidana guna memberikan efek jera terhadap tindakan penelantaran lansia dalam lingkungan keluarga. Selain itu, pemerintah kota mengusulkan agar layanan bagi lansia tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, akan tapi juga mencakup pendampingan psikososial bagi lansia yang terlantar, mengalami depresi maupun kesepian. Pemerintah kota juga mengusulkan pengaturan khusus mengenai penanganan lansia terlantar tanpa keluarga melalui peraturan wali kota. Menurut Agus, kelompok tersebut memerlukan intervensi langsung negara melalui panti sosial maupun lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Dan dalam aspek infrastruktur, pemerintah kota menilai konsep kawasan ramah lansia perlu dilengkapi standar teknis yang jelas, seperti penyediaan jalur landai, pegangan tangan, toilet khusus lansia, kursi prioritas hingga loket pelayanan khusus. Dan pemerintah kota juga mendukung pembentukan Komisi Daerah Lansia serta mendorong percepatan pembentukan Karang Werda sebagai wadah pemberdayaan lansia di tingkat kelurahan. Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Balikpapan Yono Suherman mengatakan bahwa Raperda Kota Ramah Lansia merupakan Raperda inisiatif DPRD yang disusun sebagai respon atas meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia dan kebutuhan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok tersebut. Dan diketahui Raperda ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan lingkungan yang lebih ramah, aman, dan mendukung kesejahteraan warga lanjut usia di Kota Balikpapan. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar wilayah Kabupaten Berau, gencot kemandirian fiskal, pemerintah Kabupaten Berau permudah layanan pajak, Bupati pastikan hasilnya kembali untuk pendidikan dan kesehatan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Pos Kota Kaltim News. Pemerintah Kabupaten Berau mulai mengakselerasi langkah menuju kemandirian fiskal daerah dengan memperkuat sektor perpajakan sebagai sumber utama PAD. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, akan tapi juga dibarengi transformasi layanan berbasis digital, serta pemberian insentif berupa potongan pembayaran pajak hingga 10%. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsi saat menghadiri pertemuan bersama jajaran Bank BPD Kaltim Tara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta perwakilan Bank Indonesia,

0: di SM Tower pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda penyerahan surat pemberitahuan pajak tertuang, kabel pendengar terutang atau SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan peluncuran program perbankan agen laku. Pandai Bangkal Timtara serta aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pajak Terpadu atau SIPANDU milik Badan Pendapatan Daerah Berau. Dalam sambutannya, Sri Juniarsih menekankan bahwa kondisi pembangunan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk semakin mandiri dalam mengelola sumber pembiayaan. Salah satu instrumen yang dinilai paling strategis adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, pajak bukan lagi sekedar kewajiban administratif masyarakat, melainkan bagian dari kontribusi nyata untuk memastikan pembangunan terus berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga. Sri juga menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah menyusun program, akan tapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Berau terus melakukan berbagai inovasi agar proses pembayaran pajak semakin sederhana, cepat, dan mudah dijangkau. Dan pendengar, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak, pemerintah daerah Kabupaten Berau juga menyiapkan program relaksasi pembayaran PBBP 2. Wajib pajak yang melakukan pelunasan pada periode Juni hingga Juli 2026 akan memperoleh potongan sebesar 10%. Sementara untuk pembayaran pada periode Agustus hingga September 2026, pemerintah memberikan potongan sebesar 5%. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Berau juga memberikan pembebasan denda tunggakan pajak selama periode berjalan bagi masyarakat yang menyelesaikan kewajiban pembayaran hingga September mendatang. Dan pendengar, kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan momentum pelunasan pajak sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ya baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur, dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Milik kita bersama, kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Dan baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut informasi atau berita selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait capaian jam sostek baru 46,80%, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara andalkan CSR untuk perluas perlindungan pekerja rentan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Benuanta. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau jam sostek di Kalimantan Utara hingga Mei 2026 baru mencapai 46,80%. Angka ini masih jauh dari target pemerintah pusat yang menargetkan universal coverage jam sostek atau UCJ sebesar 80% pada akhir tahun. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Deni Haryanto mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap berkomitmen memberikan perlindungan bagi pekerja rentan melalui pembiayaan APBD meskipun kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan. Ia mengatakan pada Senin 15 Juni 2026 kemarin bahwasanya saat ini sekitar 9.000 pekerja rentan masih mendapat perlindungan BPJS ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Deni menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan verifikasi ulang data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota turut mendukung perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data di bulan Mei 2026, Kabupaten Bulungan mencatat capaian UCJ tertinggi di Kalimantan Utara dengan 52,10%, disusul Kota Tarakan 50,14%, Kabupaten Nunukan 45,68%, Kabupaten Malinau 33,16%, dan Tanah Tidung 25,15%. Menurut Deni, program BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan manfaat nyata bagi pekerja, terutama melalui santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, dan beasiswa bagi anak peserta yang memenuhi syarat. Kedepan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong keterlibatan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR untuk membantu memperluas perlindungan bagi pekerja rentan yang belum terjangkau pembiayaan APBD. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program strategis nasional yang menargetkan universal coverage jam sostek mencapai 99% pada tahun 2045 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan kemiskinan ekstrim. Ya, baik pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya terkait akses internet di wilayah kepulauan masih terbatas. DPRD Kalimantan Utara minta perhatian pemerintah pusat. Berita kami kutip dari media Koran Kaltim, ketersediaan akses internet yang merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kalimantan Utara, khususnya kawasan kepulauan dan desa-desa terpencil. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian yang dibawa DPRD Kalimantan Utara saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD RI pekan kemarin. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Mudain mengatakan bahwa keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya berdampak pada komunikasi masyarakat, akan tapi juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan akses terhadap berbagai layanan dasar. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan pemerataan infrastruktur digital agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama tanpa terkecuali mereka yang tinggal di wilayah perbatasan pesisir maupun kepulauan. Ia juga menjelaskan akses digital saat ini memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Mudain juga mengatakan keberadaan jaringan internet yang memadai dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan usaha berbasis digital. Dan dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalimantan Utara berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan jaringan. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
8: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop. Kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Perecutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
2: tanggung jawab,
3: kerja keras,
4: sederhana,
5: adil.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

99.4 FM RPL Kutim. Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara mutiara nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa." وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Mas pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, Papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, basi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih aman terkendali?
1: Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi hujan aman, lebat ya, mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini baru berhenti.
1: Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya, rekan Listia.
0: Nah, ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya, rekan Fadel ya.
1: Betul sekali, rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenkumbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman stakeholder yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan Listia, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya, baik, Listia. Bersama dengan Jubaida di sini, Listia.
0: Sama rekan Jube ya. Oke, baik. Rekan Jube gimana di Tarakan hari ini? Apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya, kalau di Tarakan ini lagi hujan lokalis ya, jadi beberapa tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas, seperti kalau di daerah Kampung Empat sekarang ini lumayan cerah ini Listia.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya. Ini berarti belum ada hujan ya? Belum
1: Bisa
0: ada yang
1: jadi ya.
0: bilangnya. Oke, dari sana ada informasi apa, rekan Jube?
1: Iya, ada informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya. Kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya, pemirsa dan pendengar Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap rumah. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Ia menjelaskan, guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang, seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Padel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari dudukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM. Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Yuniar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Dan alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan Listia.
0: Sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda. Sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik, Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan, Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Tersediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya, UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia, maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan, tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Sarana persarana sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, ya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil, meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Untuk memastikan, nah, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai pasokan tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke pasar.
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihaknya memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasar pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. 5,7 sudah disalurkan lah ya. 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500, berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Oleh karena itu, diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Program Ketongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami hadir di sajian majalah udara Ketongan di edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Informasi pertama pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Yeah.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Selatan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan berita di antaranya, Bupati Kutai Timur terbitkan edaran, perusahaan sawit diminta ikuti harga resmi TBS. Tangis haru di Masjid Al-Faruq, Bupati Ardiansyah sambut kepulangan jemaah haji Kutai Timur. Forkopimda Kutai Timur mitigasi bencana, lakukan deteksi dini dan kewaspadaan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 38 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Pendengar di 99.4 FM, ya, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita pertama terkait tangis haru di Masjid Agung Al-Faruq, Bupati Ardiansyah sambut kepulangan jemaah haji Kutai Timur. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Baik pendengar, tangis haru pecah di pelataran Masjid Agung Al-Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 15 Juni 2026. Sebanyak 170 jemaah haji asal Kutai Timur akhirnya kembali ke kampung halaman setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Sejak sore, ratusan anggota keluarga telah memadati area masjid untuk menunggu kedatangan para jemaah. Begitu bis yang membawa rombongan tiba sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah, suasana seketika berubah menjadi lautan pelukan, air mata, dan ungkapan syukur. Kerinduan yang terpendam selama lebih dari sebulan terbayar dengan pertemuan yang penuh kehangatan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut menyambut langsung kepulangan para jemaah. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama istri Siti Robia hadir di lokasi. Hadir pula unsur Forkopimda, Kepala Kementerian Haji Kutai Timur Basmawati Sija, Kepala Kementerian Agama Kutai Timur Ahmad Berkati, Ketua MUI, beberapa kepala perangkat daerah serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jemaah dalam keadaan yang selamat. Menurutnya, perjalanan haji merupakan pengalaman spiritual yang tidak hanya mengubah individu, akan tapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ia juga menegaskan bahwa kemabruran haji tidak berhenti ketika jemaah kembali ke daerah asal. Nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci diharapkan mampu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Kepala Kementerian Haji Kutai Timur Basmawati Sija menjelaskan bahwa jumlah jemaah haji Kutai Timur pada awal keberangkatan sebanyak 172 orang. Namun, 2 orang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji, sehingga jumlah jemaah yang kembali ke daerah menjadi 170 orang.
Adapun dua jemaah yang wafat di Tanah Suci yakni Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun, asal Kecamatan Karangan yang wafat pada 17 Mei 2026, serta Hajah Idaye Bandung Nuheng, 68 tahun, asal Kecamatan Sangatta Utara yang wafat pada 3 Juni 2026. Meski demikian, secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Kutai Timur berjalan lancar. Basmawati menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, petugas haji, tenaga kesehatan, hingga dukungan keluarga para jemaah. Dan pendengar, kepulangan para jemaah haji pada tahun ini tidak hanya menjadi penanda berakhirnya perjalanan fisik dari Tanah Suci ke kampung halaman. Lebih dari itu, para jemaah diharapkan membawa pulang semangat spiritual, pengalaman hidup, dan nilai-nilai keislaman yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Kutai Timur.

104 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dua jemaah haji Kutai Timur wafat di Mekah, Kementerian Haji pastikan santunan asuransi. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Perhumas Kutim kembali. Kepala Kementerian Haji Kabupaten Kutai Timur Basmawati Sija memastikan dua calon jemaah haji asal Kutai Timur yang wafat di Tanah Suci Mekah saat menjalankan rangkaian ibadah haji akan mendapatkan santunan asuransi haji sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Basmawati usai menghadiri penyambutan kepulangan jemaah haji Kutai Timur di Masjid Agung Al-Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Ia menjelaskan bahwa jemaah yang wafat karena sakit maupun sebab-sebab umum lainnya tetap berhak menerima manfaat asuransi haji. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dari pemerintah. Lebih lanjut, Basmawati mengungkapkan bahwa dua jemaah haji asal Kutai Timur yang wafat di Tanah Suci berasal dari Kecamatan Karangan dan Sangatta Utara. Keduanya meninggal dunia saat menjalani proses ibadah haji di kota Mekah. Menurut Basmawati, kedua almarhum telah mendapatkan penanganan dan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku bagi jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi. Seluruh proses pemulasaran hingga pemakaman dilakukan dengan baik dan penuh penghormatan, di mana keduanya telah dimakamkan dengan layak di Mekah dan telah didoakan agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Haji Kutai Timur terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh administrasi, termasuk proses klaim asuransi bagi ahli waris, dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami kendala.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Bupati Kutai Timur terbitkan edaran, perusahaan sawit diminta ikuti harga resmi TBS. Berita kami kutip dari media Prahumas Kutim kembali, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah preventif untuk menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di tengah masa transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Melalui surat edaran nomor B500.8.1/11/1104/BUP yang diterbitkan pada 9 Juni 2026, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman meminta seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut membeli TBS mitra pekebun sesuai harga yang ditetapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut lahir di tengah mulai berlakunya masa transisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Regulasi itu mulai memasuki tahap transisi pada 1 Juni 2026 dan akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Di mana pendengar dalam surat edarannya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan pekebun dan keberlangsungan investasi perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu sektor penopang perekonomian daerah. Melalui ketentuan tersebut, perusahaan diminta membeli TBS mitra produksi pekebun dengan mengacu pada harga resmi yang ditetapkan secara berkala oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui tim penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra Provinsi Kalimantan Timur. Di mana kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra. Pemerintah daerah juga mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan penetapan harga secara sepihak yang berpotensi merugikan pekebun. Hubungan kemitraan yang adil dan transparan menjadi prinsip yang terus didorong agar tercipta keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan petani. Selain itu, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan harga TBS harian kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur. Kewajiban tersebut diharapkan memperkuat sistem pemantauan harga sekaligus menjadi instrumen pengawasan bagi pemerintah daerah. Tak hanya menyangkut harga, surat edaran tersebut juga mendorong percepatan kemitraan yang lebih terstruktur antara petani swadaya dan pabrik kelapa sawit. Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat posisi pekebun dalam rantai pasok industri sawit, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkebunan. Dan pagar bagi masyarakat perkebunan, khususnya para petani sawit, stabilitas harga TBS memiliki arti penting. Harga yang sesuai ketentuan menjadi penopang keberlangsungan ekonomi keluarga, sekaligus menjaga perputaran roda ekonomi di wilayah-wilayah sentra perkebunan yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur perketat pengawasan sawit, jaga harga TBS petani. Ya, pendengar, ketika harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit menjadi perbincangan di kalangan pekebun dan beberapa pihak, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memilih tidak berdiam diri. Di balik dinamika pasar yang mempengaruhi harga jual buah sawit, pemerintah daerah justru memperkuat ikhtiar pengawasan dan pembinaan guna menjaga keseimbangan tata niaga komoditas andalan tersebut. Melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, berbagai langkah dilakukan secara berjenjang dan terpadu. Upaya tersebut bukan lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan tindak lanjut dari koordinasi lintas sektor yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rapat pembahasan perkembangan harga TBS dan upaya stabilisasi harga sawit pada 11 Juni 2026. Forum yang dipimpin pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut dihadiri Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Dinas Perkebunan Kabupaten Kota, Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, GAPKI Kalimantan Timur, serta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Dari pertemuan tersebut terungkap bahwa harga TBS yang ditetapkan tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun Kalimantan Timur hanya berlaku bagi kebun plasma maupun kebun swadaya yang telah bermitra sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2024. Dan pendengar, hasil monitoring dan evaluasi juga menunjukkan adanya penurunan harga pembelian TBS non-mitra di sejumlah PKS di Kalimantan Timur pada bulan Mei 2026. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat pengawasan tata niaga TBS agar berlangsung adil dan transparan. Dan di Kutai Timur, arahan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah yang lebih konkret. Dinas Perkebunan Kutai Timur bergerak cepat menindaklanjuti himbauan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui penguatan pembinaan terhadap perusahaan pengolahan sawit serta penerbitan surat edaran Bupati Kutai Timur guna memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan kondusif. Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur Arif Nur Wahyuni menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, langkah peninjauan ke setiap PKS terus dilakukan untuk memastikan keterbukaan dalam proses tata niaga sawit. Selain itu, Dinas Perkebunan Kutai Timur juga mengemban tugas menghimpun data harga TBS dari seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah. Dan pendengar, salah satu kesepakatan penting dalam rapat koordinasi provinsi tersebut adalah kewajiban seluruh PKS di Kalimantan Timur untuk menyampaikan laporan harga pembelian TBS setiap hari. Pelaporan tersebut mencakup harga TBS mitra maupun non-mitra yang harus disampaikan kepada dinas yang membidangi perkebunan di masing-masing kabupaten. Dan selain mewajibkan pelaporan harian, kesepakatan rapat juga menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi data. PKS diwajibkan menyampaikan informasi harga yang benar, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi transaksi yang berlaku. Pengawasan pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama oleh Ditreskimsus Polda Kaltim, Dinas Perkebunan Provinsi, serta Dinas Perkebunan Kabupaten dan Kota.

Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Forkopimda Kutai Timur, mitigasi bencana, lakukan deteksi dini dan kewaspadaan. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memimpin rapat Forkopimda Kabupaten Kutai Timur yang berlangsung di Makodim 0909 Kutai Timur pada Senin 15 Juni 2026. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari persoalan kebencanaan, mitigasi bencana, kebakaran pemukiman dan lahan, hingga fenomena balapan liar. Dalam rapat tersebut, Bupati Ardiansyah menekankan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu tetap perlu menjadi perhatian meskipun saat ini memasuki fenomena El Nino. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Di mana Bupati Ardiansyah Sulaiman juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah bersama dengan unsur Forkopimda perlu memperkuat langkah mitigasi dan deteksi dini agar dampak bencana dapat diminimalkan. Salah satu perhatian utama adalah potensi banjir, kebakaran pemukiman, serta kebakaran lahan. Terkait kebakaran lahan, Bupati menjelaskan kondisi Kutai Timur saat ini jauh lebih terkendali dibandingkan kejadian besar pada tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam rapat Forkopimda tersebut juga disampaikan arahan dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan TNI melalui Kodim agar penguatan deteksi dini terus dilakukan. Arahan tersebut menjadi perhatian bagi BPBD Kutai Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Selain membahas kebencanaan, rapat juga menyinggung adanya informasi terkait aktivitas gempa bumi di wilayah Filipina dan Sulawesi yang sempat memunculkan deteksi gelombang tsunami hingga masuk pemantauan wilayah Kutai Timur. Namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan kembali normal. Dan dalam rapat tersebut, Forkopimda juga membahas fenomena balapan liar yang melibatkan kalangan anak-anak dan remaja. Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut perlu ditangani bersama, terutama melalui pendekatan edukasi. Bupati menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kutai Timur akan dilibatkan untuk memberikan himbauan kepada anak-anak sekolah agar para pelajar memahami risiko dan dampak dari aktivitas balap liar. Dan menutup rapat, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa kebencanaan menjadi salah satu isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri,

0: Ya, berita selanjutnya, KMP Kutai Timur dipercepat, 17 gerai sudah rampung. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mempercepat realisasi program Koperasi Merah Putih atau KMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Perkembangan program tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dalam rapat Forkopimda yang digelar di markas Kodim 09 Kutai Timur pada Senin 15 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy dan Dim 0909 Kutai Timur Letkol Ragil Setio Yulianto dan Lanal Sangata Letkol Laut P. Yahya Junarko, Kapolres AKBP Fauzan Arianto, Kajari Tutuko Wahyu Minulyo, serta unsur Forkopimda lainnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih atau KMP merupakan program strategis yang digagas pemerintah pusat sebagai tindak lanjut kebijakan Presiden untuk menghadirkan gerai layanan kebutuhan masyarakat secara lebih merata. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan penting, mulai dari bahan pokok, obat-obatan, hingga LPG dengan harga yang lebih terjangkau. Dan dari total target pembangunan 116 gerai Koperasi Merah Putih di Kutai Timur, saat ini sebanyak 17 gerai telah selesai dibangun. Pemerintah daerah menargetkan seluruh gerai yang telah rampung tersebut dapat mulai beroperasi secara serentak menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih bukan hanya sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, akan tapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa. Dan kehadiran gerai-gerai tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Kemudian terkait pembangunan gerai di wilayah Kelurahan Teluk Lingga, Bupati mengungkapkan bahwa lokasi yang semula direncanakan harus dipindahkan menyusul adanya masukan dan penolakan dari pedagang pasar induk setempat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah agar kehadiran gerai tidak menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi para pedagang yang telah lebih dulu berusaha di kawasan pasar. Dan pedagang, melalui forum ini, hubungan dan koordinasi antara kepala daerah dengan unsur Forkopimda diharapkan semakin solid, sehingga berbagai program pembangunan maupun upaya penanganan persoalan daerah dapat berjalan lebih efektif demi mendukung terwujudnya Kutai Timur yang lebih tangguh. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.